0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
5: Bunda kepingin anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan @rrk.pictures.
6: All the hits, Z99.9.
7: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
8: Jangan sembarangan gitu dong.
7: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
8: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
7: Emang ngerugin gimana? Karena dapat tugas kebersihan juga.
8: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
7: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
8: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
7: Setuju.
8: Ini baru teman gue.
9: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: been so long. Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketobebasa dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketobebasa.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z.
3: You are listening to
0: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

B99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.
1: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
2: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
3: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
1: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
4: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
1: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
5: Kita minta maaf ya, bunda udah egois.
1: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
6: Bunda kepingin anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
1: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media

0: all the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: see.
1: All the hits. Z99.9.
2: Lo kenapa, Red?
3: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Plus mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Pak, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrrk.pictures.
5: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
6: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
5: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
6: Hah, emang bisa MC seseru itu?
7: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
8: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
9: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
8: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
10: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, si pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

そして彼はこの世界から巨人を駆逐した。

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9 Z

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Oh, kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini nih, gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
3: Rep, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: 99.9.
1: Nantinin FM playing all the hits. Selamat sore generation, balik lagi bareng gue Desi Gabriel di Sonasi Sona Nada Indonesia. Seperti biasanya gue akan nemenin lo sampai jam 8 malam. Jadi buat lo nih generation yang mau request lagu atau mau cerita keseruan malam minggu lo, apalagi jam 5 sore tadi ya pas gue nyampe Jakarta di Palmerah tepatnya, hujan dan beberapa titik ada genangan air juga. Jadi ya mungkin lo mau update situasi, mungkin tempat lo ada yang banjir atau gimana, boleh banget kasih tau gue di DM Instagram @z999fm.

0: Hit Z99.9.
1: Dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z99.9
1: FM playing all the hits masih di Sonasi, Zona Nada Indonesia bareng gue Desi Gabriel. Nissan Oration tadi gue udah sempat mention di awal kalau Jakarta kan lagi hujan. Nah, gue juga tadi di break gue sempat liatin apa ya langit Jakarta dari balik jendela studio nih, rintik-rintik hujan yang masih membasahi jendela studio. Nissan Oration, gue mau nanya sama lo. Kalau hujan gini, lo kayak flashback nggak sih zaman-zaman kita kecil dulu? Ketika kena hujan, kita diwajibkan untuk mandi. Mandi lagi nih biar katanya harus keramas, biar nggak pilek, biar nggak pusing, biar nggak demam. Ya kalau dipikir-pikir ya, padahal ya air yang kena tubuh kita ketika kehujanan di jalanan pun ya sama-sama air juga. Tapi kenapa harus ditimpa lagi sama air? Nah itu dia. Tapi ya namanya juga anak penurut nih, generation, daripada kita sakit beneran, mending kita basah-basahan sekalian di bawah show shower maupun pakai gayung pink love kebanggaannya kita itu sambil konser tunggal, ya kan? So anyway, generation, mending kita dengerin lagu yang segar-segar dulu dari Miguel Gaidel dan Enos Mapper.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with me, Andri Lin, di Oasis, obrolan asik siang-siang. Gak kerasa Z-Nation, sekarang bentar lagi udah mau jam 4. It means it's time for me to take off from Oasis, obrolan asik siang-siang. Thank you so much Z-Nation yang udah nemenin gue dari jam 1 siang tadi sampai sekarang jam 4. Udah request juga, udah cerita-cerita juga tentang kebiasaan kecil yang bikin hari lo lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari. Thank you so much. Ada dari tadi ada Ria, ada Andreas atau Andrea, gue lupa, I'm so sorry generation. Terus tadi juga ada Lia, ada juga dari Desi. And by the way, Desi, gue mau ucapin happy birthday for you girl, penyiar paskibra kita generation yang hari berulang tahun. Wish you all the best. Everything will be happen in a good time. I love you so much, girl. And it's time for me, Andri Lin, to signing out from Oasis. Thank you so much, generation. See you guys on Thursday. Bye.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surkamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2020.

0: 99.9. All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits generation. Jika di jalan lo lagi kejebak macet karena baru habis hujan, ya kan? Nah, di radio gue temenin lo sampai jam 8 malam nanti. Nih generation, gue tadi nyampe di stasiun Palmera sekitar jam 5an, hampir jam 5 lah, udah hujan tuh. Setelah gue keluar, gue gak bisa langsung ke studio. Gue duduk sebentar nunggu hujannya berhenti. Belum ada sampai 10 menit hujannya udah berhenti dong. Padahal gue udah siap-siap banget pasang muka melankolis terus puterin lagu-lagu yang agak galau gitu. Ya hujannya balik kanan duluan deng. Akhirnya ya gue bisa punya kesimpulan nih generation, kalau hujan Jakarta tuh agak tipikal ya generation. Datangnya sebentar tapi ninggalin genangannya lama banget. Mirip-mirip lah ya generation sama genangan mantan yang lewat.

lewat di pikiran. Buat lo yang lagi lanjutin perjalanan malam mingguan, hati-hati ya sama genangan air yang siap bikin outfit kecil lo itu kena kecipratan maut, generation. Apalagi lo yang pakai kendaraan roda 2. Tetap slay ya, generation, walaupun aspal lagi manja-manjanya alias licin, biar perjalanan lo makin asik dan gak berasa kayak lagi simulasi ujian SIM. Nih gue puterin nada-nada manis yang bikin hati lo tetap anget. Check this out, Malik and the Essential Terdiam.

0: Hits. Z99.9
1: FM playing all the hits, masih di Sonasi, Sona Nada Indonesia. Biasa ada gue Desi Gabriel yang masih nemenin lo Sonaration sampai jam 8 malam nanti. Nah Sonaration, tadi kan gue udah bilang juga di awal kalau lo tim yang percaya gak sih sama wejangan-wejangan yang kalau habis hujan, apa habis kehujanan gitu lo harus mandi biar lo gak demam atau gak pilek dan sebagainya. Nah itu kan wejangan-wejangan zaman dulu kan sama nyokap bokapnya kita. Nah ada lagi satu mitos nih generation yang kayaknya lo gak asing-asing juga sih. Kayak lo tanam apa sih namanya, lempar daleman ke apa atas genteng biar hujannya tuh berhenti, atau lo kayak nanam sapu lidi di tanah sama cabe. Ya kan cabenya ditusuk ke sapu lidi baru lo ditancepin ke tanah. Lo pernah lakuin itu juga enggak? Karena kan ini malam minggu nih generation, pasti tadi dari lo yang lagi di Jakarta terus tiba-tiba hujan sementara lo udah prepare banget buat apa sih namanya, udah siap banget mau pergi malam minggu, ya tiba-tiba hujan, otomatis pasti gua rasa sebagian dari lo pasti ada yang panik kan. Jadi ya udahlah, coba aja nih trik-trik itu, apa ya, ilmu-ilmu kuno itu untuk apa sih namanya, memberhentikan, coba berdiskusi dengan alam untuk apa sih namanya, negosiasi lah dengan alam untuk berhentikan hujan itu. Lo pernah gak sih? Kalau gue sendiri tuh gue pernah, zaman gue kecil gue tuh pernah pagi-pagi mau berangkat ke sekolah karena hujannya tuh gede banget tuh pagi itu, gede deras, jadinya gak bisa berangkat ke sekolah nih. Gue akhirnya tanamin biting-biting tuh sapu lidi di bawah jendela dan tepat banget di depan pintu keluar nih. Ketika opanya gue keluar dan you know what, hujannya gak berhenti tapi guanya yang diomelin karena opa gue keinjak sama sapu lidi yang gue tancep-tancepin di tanah itu generation. Jadi lo punya cerita seru gak, kasih tau gue di DM Instagram @c99fm.
2: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
0: Z99.9. All the hits. Z99.9.

Z99.9 FM playing all the hits. Ada gue Desi Gabriel yang nemenin lo di malam minggu ini, Generation di Sonasi, Zona Nada Indonesia. Gue masih ngomongin soal Jakarta yang tadi hujan di sore hari, Generation. Kan gue bilang kalau ada nih, kita sebagai orang Indonesia pasti punya kepercayaan-kepercayaan di era leluhur kita yang masih kita pelihara sampai sekarang, kita rawat sampai sekarang, yaitu tips and trick yang masih kita pakai untuk menghentikan atau meredakan hujan deras nih. Kalau gue tadi gue pakai cara untuk tancepin lidi sapu di tanah. Nah,

hasilnya hujannya gak berhenti, tapi gue yang diomelin karena opa gue keinjak. Dan berikutnya nih Sonoration, gue mau baca dulu respon-respon yang udah masuk ya kan. Ada yang pertama dari Rian, @RianKece. Dia bilang, dulu gue pernah disuruh buat lemparin lidi sapu ke atas rumah. Oh, sapu ke atas rumah. Karena waktu itu hujannya deras banget. Tapi hujannya gak berhenti, sapunya malah jatuh ke bawah air. Dan ketika sapu jatuh itu kena adeknya gue. Alhasil gue dikejar sama mama gue pakai duster dan gue disambet. Hah, sama lah Rian, kita satu nasib nih. Gue juga kan zaman dulu, yang tadi gue bilang bahwa hujannya ketika lidinya gue tancupin di tanah, hujannya gak berhenti, opanya gue keluar dari rumah, keinjak lah tuh, kena lah juga gue tuh. Jadi ya Rian, kita satu nasib. Thank you untuk responnya. Dan berikut ini ada dari @Siska_manja. Siska bilang, tadi kan gue udah prepare buat malam mingguan di daerah Sudirman. Nah, gue selesai make up, hujan dong, jadinya gue cobain lah tuh. Masih ingat sama apa nasihat ibunya gue untuk pakai cabai rawit ditancepin ke lidi, abis itu ada lidi lagi yang ditancepin di bawang. Nah, barulah nih di bawang merah ditancepin ke tanah, dan alhasil gak nyampe 10 menit hujannya berhenti. Kayaknya hujannya kepedasan ya. Kalau udah ada bawang merah, udah ada cabai, ya siapin minyak ya, kita goreng ya kan. Thank you Siska buat responnya. Dan berikut ada dari @BimoGamer. Bimo bilang, kalau gua tim yang pakai, gua tuh pernah pakai apa nih? Pakai sempak yang gua taruh di pojokan rumah, dan alhasil hujannya berhenti juga. Emang iya ya? Itu kan di dalam rumah, ketutup genteng. Kok hujannya bisa berhenti sih? Generation lu pernah enggak ada yang melakukan ini? Boleh banget kasih tau gue ya, Generation, di DM. Gue kurang yakin soalnya. So, Generation, itulah kepercayaan-kepercayaan yang masih kita pelihara sampai sekarang. Tapi ada sesuatu, ada yang efektif, ada yang juga enggak efektif. Padahal udah ada BMKG ya, Generation, kita masih ada percaya ilmu-ilmu leluhurnya kita ini. Jadi Generation, ini kan cara untuk kita menghentikan hujan. Nah, kalau untuk ada lu punya tips enggak sih cara untuk menghilangkan atau meniadakan genangan-genangan yang muncul setelah hujan tuh? Kan Jakarta nih setelah hujan langsunglah adalah genangan-genangan di mana-mana. Kasih tau gue di DM Instagram @ZTripleNFM.

Z 99.9 FM playing all the hits. Zona Region masih di Zona C, Zona Nada Indonesia. Sekarang udah jam 7:30 malam. Zona Region, hari makin malam. Gue rasa nih ya, udara Jakarta makin adem-adem aja, makin cantik aja. Dan langit Jakarta mungkin ya agak kelabu juga malam ini, Sunration. Dan ngomong-ngomong soal tren nih, kalau tadi kan mitos-mitos zaman dulu yang masih kita percaya, sekarang gue mau lihat tren-tren musik Indonesia. Ada yang bilang nih, Sunration, kalau akhir-akhir ini euforia lagu luar termasuk K-pop lagi agak slow di Indonesia. Ya mungkin karena kita lagi hobi-hobinya healing sambil dengerin lagu-lagu lokal yang liriknya tuh ketika kita nyanyiin kita nggak harus akses Google Translate untuk ngecek arti tiap lirik yang kita dengerin itulah ya, Generation. Dan menurut gue sih secara lagu Indonesia tuh punya soul yang beda. Jadi apalagi buat nemenin malam minggu lo yang lagi bergenangan ini, karena biasanya kalau habis hujan pasti ada genangan dan kenangan yang muncul. So daripada pusing mikirin tren yang turun ini, Generation, mending kita naikin mood dikit dan kita bernostalgia dikit lah dengan lagu-lagu dari musisi kebanggaan kita. Ini dia Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. Cinta kita. Jap.

0: Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
1: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
2: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
0: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
3: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
0: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
4: Bunda minta maaf ya, bunda udah egois.
0: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
4: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
0: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu, Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @titipbundadisurgamu dan rrk.pictures.
5: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
6: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
5: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
6: Hah, emang bisa MC seseru itu?
7: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
8: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
9: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
8: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
10: Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Nantinya Bonan FM playing all the hits generation gak kerasa 2 jam sudah gua nemenin lo di Sonasi Sonanada Indonesia. Thank you so much buat lo yang udah dengerin gua dari sore jam 6 tadi sampai udah hampir jam 8 malam ini. Buat lo generation yang lagi on the way untuk malam minggu atau udah di tempat tongkrongan, selamat menikmati malam minggu lo dengan orang-orang tersayangnya lo. Dan jangan lupa untuk selalu waspada dimanapun lo berada. Utamakan selalu keselamatan diri lo, Sonoration. Dan ini dia untuk lagu penutup sonasi malam kita, Utopia, Hujan.

0: Eh, sini lu.
1: Kenapa bang?
0: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
1: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
0: Alah. Udah gua bagi duit sini.
1: Lagi gak ada duit gue bang.
0: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
1: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
2: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Hits Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.8? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.8 lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Z99.9.
1: RK Pictures mempersembahkan film drama keluarga untuk menyambut momen Ramadan tahun ini. Titip Bunda di Surgamu mengisahkan sebuah keluarga yang sulit mengerti satu sama lain akibat kesulitan komunikasi lintas generasi.
2: Kita minta bantuan ayah sama bunda aja.
3: Aduh, kalau gue minta bantuan yang ada bukannya dibantu, gue malah diceramahin.
1: Sampai suatu saat mereka mendapat kabar tragis yang mengguncang hidup mereka sebagai keluarga.
4: Ayah sama bunda tuh baik banget sama orang lain loh. Selalu ngasih sedekah, selalu ngasih uang, selalu ngasih pinjaman.
1: Dari situ, mereka belajar untuk saling memahami dan mengenal kembali arti dari pelukan hangat keluarga.
5: Bunda udah egois.
1: Dibintangi oleh Meriam Bellina, Acha Septriasa, Kevin Julio, Abu Sungkar, dan Ikang Fauzi.
5: Bunda kepengen anak-anak bunda selamat dunia akhirat.
1: Buat yang kangen ibu atau tidak tahu cara bilang sayang kepada ibu, film ini untukmu. Titip Bunda di Surgamu. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Februari 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: I'm a savage.
1: 21.
0: Smacker, booty, and magic.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: When I'm with you in the car, to travel on and escape so far, I'm the driver holding all the cards,

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

All the hits. Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

aja, tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.